0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus. Hai, good morning Sobat Fox, selamat pagi. Happy weekend. Bangun, bangun, bangun. Udah pagi Sobat Fox, sudah waktu menunjukkan pukul 7 ya. 7 pagi Sobat Fox waktunya. Nindya Ristika menemani kamu lagi. Setelah semalam aku pamitan di jam 12 ya. Berarti jam tidurku cuma 5 jam. Gimana Sobat Fox, apakah semalam juga begadang sama seperti Adin ya? Tapi yang jelas pagi hari ini aku menemani kamu Sobat Fox tentunya selama 3 jam ke depan dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi di Weekend Morning Show. Seperti biasanya Weekend Morning Show muterin lagu-lagu yang semangat dari mancanegara dan juga Indonesia, dan bisa kamu request tentunya ya kan. Kalau mau request langsung kasih tahu sekarang aja, bisa langsung ke WhatsApp, nomor WhatsAppnya ada di 087188 1053, atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio ya. Terus nanti Sobat Fox seperti biasanya jam 9 sampai 10 bakalan ada obrolan sangat-sangat. So daripada nanti Sobat Fox requestnya jam 9-an belum tentu bisa keputar ya kan, karena lebih banyak ngobrolnya daripada muterin lagu, langsung aja request sekarang juga. Yang penting lagunya yang bikin semangat, ingat di note ya, tahun 90-an sampai yang terbaru boleh banget Sobat Fox ya. Langsung aja dikasih tahu Anis sekali lagi di WhatsApp atau di aplikasi Fox Radio. Kalau WhatsAppnya ada di 087188 1053.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

That was Jeezy featuring Kelani with Good Life Sobat Fox ya. Ini lagu-lagu yang aku putarkan pagi hari ini adalah lagu-lagu untuk afirmasi. Semoga beberapa hari ke depan emang benar-benar jadi hari yang menyenangkan, hari yang baik, kehidupan kita semakin baik. Amin, amin. Aminin paling kencang Sobat Fox ya kan. Ini aku sapa dulu buat yang pagi hari udah olahraga aja ya, rajin amat. Selamat pagi Mas Dennis ya, katanya habis lari-lari aja ini lumayan dapat 3 kilo. Ah, sedap ya. Mau request lagunya One Direction Besok Ever dong. Nanti yang putarnya ditunggu aja ya setelah lagunya Avril Lavigne dulu, tapi ya. Karena lagunya Avril Lavigne juga ada yang request. Selamat pagi. Halo, Mas Wahyu di Mogiri ya. Katanya pengen request lagu Avril Lavigne, yang mana aja deh Adin pilihin. Siap, aku pilihin yang Smile ya, biar pagi hari ini bangun pagi memulai aktivitas dalam keadaan tersenyum ya kan. Tapi harus dalam keadaan glowing juga Sobat Fox, makanya jangan senyum-senyum aja. Tapi jangan lupa yang udah mandi, udah cuci muka, skincare-an dulu, ini wajib banget. Apalagi di luar sana kan mataharinya terik banget Sobat Fox, sangat tidak bersahabat untuk kulit ya kan. Minimal cuci muka dulu pakai facial wash, terus abis itu pakai face cream atau natural face cream. Ini kamu bisa pakai dari Sanga-Sanga ya kan, karena natural face cream dari Sanga-Sanga ini terbukti bisa melembabkan, bisa menghaluskan kulit kamu seharian Sobat Fox ya. Apalagi buat kamu yang aktivitasnya padat Sobat Fox, jangan lupa langsung oles Sanga-Sanga natural face cream di wajah kamu. Kalau belum punya, nah tenang aja, ini ada promo ya yang bisa kamu dapatkan, yaitu adalah promo potongan 50% spesial hari pelanggan nasional sampai dengan tanggal 30 September Sobat Fox. Kalau pengen lebih murah ya, kau bisa dapetin bundling ya, Sanga-Sanga face mask, Sanga-Sanga facial wash, Sanga-Sanga natural face cream. Ketiga produk tersebut kamu dapetin bisa dengan harga Rp120.000 aja untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja ya. Seperti hari ini bisa, jadi setiap hari bisa banget Sobat Fox, silahkan langsung datang aja. Alamatnya ada di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Paradise Sobat Fox. Ini tadi requestannya Mas Febri. Selamat pagi Mas Febri, sudah diputarkan lagu requestannya ya. Next song Sobat Fox, hari ini punya satu lagu dari Rihanna with Rude Boy. Wah, aku gak suka orang-orang yang kasar ya. Ya, apakah Rihanna sama ya? Tapi aku rasa Asap Rocky itu tipikal partner ya, partner yang penyayang gitu. Terbukti sampai punya anak 3 Sobat Fox ya kan. Pastinya kan Rihanna sebagai istri dimanja ya. Oke, langsung aja kalau gitu next song Rihanna with Rude Boy.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Nah, ini buat Sobat Fox ya yang mungkin pengen dicintai sama Smash sampai dinyanyikan seperti ini ya. Dicintai sama laki-laki yang bisa menyanyikan ini maksudnya ya kan. Nah, ini mungkin ada sedikit penampilan dari kamu yang perlu diubah Sobat Fox ya. Bukan lebih diubah sih, tapi lebih ke diperbaiki ya. Misalnya kayak kulit. Nah, kulit sehat tuh penting banget. Daripada makeup tebel, mending kulit yang bare face tapi sehat, natural, tapi tetap kelihatan cantik Sobat Fox ya kan. Gimana cara mengusahakan itu? Yang pastinya adalah memilih skincare yang tepat ya. Salah satunya skincare yang tepat menurutku di dunia ini adalah sangat-sangat tentunya Sobat Fox, karena 100% bahannya adalah bahan herbal, bahan natural dari alam. Dan ini yang paling penting, racikan Bebe Bambang Pranoto langsung ya kan. Nah, buat Sobat Fox yang tertarik, ini mumpung lagi ada diskon, yaitu potongan harga 50% untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial washnya. Promo ini berlaku sampai tanggal 30 September aja Sobat Fox, jadi buruan serbu sekarang juga. Hanya berlaku di live TikToknya @sangasangafoxjogja. Sekali lagi di TikToknya @sangasangafoxjogja. Nah, tapi kalau Sobat Fox pengen lebih hemat dan lagi berdomisili atau lagi mampir ke Jogja ya, silakan langsung datang ke Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Karena kamu bisa mendapatkan bundling skincare-nya ya, 3 produk sekaligus, yaitu dengan harga Rp120.000 saja untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

aja Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. Pagi hari ini aku mau mengingatkan Sobat Fox kalau udah bangun pagi ya, ngulai dulu. Kebetulan emang aku pengen ngulet. Ngulet dulu Sobat Fox ya kan. Terus mandi biar segar atau cuci muka. Sama jangan lupa yang terakhir adalah gosok gigi. Nah, gosok gigi kumur-kumur Sobat Fox ya. Karena ini penting banget. Kenapa di Adin inget atau Adin remind hari ini ya, pagi hari ini, karena hari ini Sobat Fox tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Nah, buat Sobat Fox nih ya kan, yang punya anak kecil, punya toddler, biasanya kan agak sulit ya bunda untuk diajak gosok gigi. Coba hari ini diajakin gosok gigi, terus sambil bilang hari ini adalah Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, supaya gigi adek ya sehat, tidak berlubang. Aku sapa dulu Sobat Fox ya, yang udah masuk di WhatsApp. Selamat pagi buat Mas Zaki di Denpasar ya, dari Denpasar Bali, katanya mau request lagunya Galantis. Kalau lagunya Galantis yang masuk di sini adalah Galantis featuring Jake with Dandelion, atau Galantis featuring David Guetta sama siapa nih? David Guetta sama Little Mix yang Heartbreak Anthem ya. Silahkan kalau mau aku puterin, mau yang mana Mas Jaki ya. Tinggal kasih tahu ke Adin aja ya. Terus ada juga Mas Ferdi. Halo, apakah ini Ferdi Nuril? Ferdi Nuril. Mas Ferdi ya, salam kenal dari Anin ya. Mau request lagunya FVC yang Wake Me Up, apakah boleh dan masuk di playlist? Masuk ya, abis ini Anin puterin langsung. Buat Sobat Fox yang pengen kita request juga boleh banget, silahkan ya, kasih tahu ke Anin mau request lagu apa, mumpung Anin belum mulai obrolan sanga-sanga. Karena nanti di jam 9.10 akan ada obrolan sanga-sanga Sobat Fox ya, barengan sama narasumber yang pastinya reseller sanga-sanga ya kan. Temanya tentang apa nanti lah, Sobat Fox cek-cek aja di sosial media kita. Ada di Instagram, kemarin posternya udah di upload ya. Siapa yang mau kesini. Okay. So buat kamu yang pengen request, manfaatkan waktu sekarang juga mumpung masih ada 1 jam. Langsung aja ke aplikasi Fox Radio. Kalau gak punya aplikasinya, download lah ya, di App Store ataupun di Play Store. Tapi kalau misalnya Sobat Fox mau via WhatsApp juga bisa banget. Langsung aja kirimin di 0887 188 1053.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Weekend Morning Show.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Ciao, adios, Sobat Fox ya. Ini aku sapa dulu buat yang udah request lagu ini. Selamat pagi ini buat Ibu Lastri ya. Ini udah diputerin buat Ibu Lastri spesial. Terus ada juga Mbak Sari. Hai, good morning. Selamat pagi. Katanya mau request lagu yang agak lawas dikit, gak apa-apa ya. It's okay, gak masalah. Katanya mau request lagunya The Smashing Pumpkins yang 1979. Nanti ada yang puternya, ditunggu aja ya. Terus abis itu ada yang request juga lagunya Taylor Swift, I Know You Were Trouble. Selamat pagi buat Mbak Bella ya. Katanya lama kayaknya Taylor Swift yang ini belum diputer ya, belum pernah diputer minggu ini. Oh ya, nanti aku puterin ya. Buat Sobat Fox siapa yang kita request, boleh banget, mumpung masih ada waktu ya Sobat Fox ya, sebelum nanti jam 9 pagi. Karena sekali lagi aku ingetin, jam 9 sampai jam 10 bakalan ada obrolan sanga-sanga, dimana obrolan sanga-sanga nanti lebih banyak ngobrolnya daripada muterin lagu. So langsung aja dikirimin di aplikasi Fox Radio atau bisa ke WhatsApp di 0887-188-1053. Next song, aku mau puterin satu lagu dari Idol yang baru nyeplok. Cantik-cantik ya. Terus suaranya bagus-bagus, tinggi-tinggi banget Sobat Fox ya. Dan ini lagu yang lagu debutnya mereka. This is Tweet ya, kalau gak salah mereka tuh nyebutnya Tweet with Sunkiss.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tiptoe Yogyakarta for Anniversary, Glorious City of Love, dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptoe.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptoe.jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Weekend Morning Show.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Sobat Fox, tapi kalau kamu ada dalam masalah, aduh jangan sampai Sobat Fox ya. Kalau kamu lagi banyak pikiran, banyak masalah, banyak beban di hidupmu Sobat Fox ya, mending weekend kali ini manfaatin waktu untuk me time atau quality time bareng orang tersayang, kayak misalnya pasangan atau mungkin sama keluarga, sama anak Sobat Fox. Gak usah jauh-jauh keluar kota ya, cukup staycationan aja di Jogja Sobat Fox ya, pastinya bisa bikin pikiran kamu lebih fresh lagi. Contohnya ya, kayak staycationan di salah satu hospitality dari PT Ketus-Ketus Herbal Sobat Fox, yaitu di Omah Silinan Heritage Guest House nih. Buat kamu yang udah mungkin mulai sumpek ya di rumah, kayak gini-gini aja, bosen sama suasana rumah, silahkan ya staycationan pas weekend di Omah Silinan Heritage Guest House, karena di sana kamu bisa merasakan pengalaman menginap di area Keraton Jogja Sobat Fox ya. Nikmati bersantai di penginapan bernuansa tradisional tapi ada sentuhan modernnya yang memberikan kesan hangat dan juga unik. Omah Silinan Heritage Guest House ini ada di Jalan Siliran Lor 1 Panembahan Keraton Yogyakarta. Kalau Sobat Fox mau cek Instagramnya, ada di @omahsiliranheritage. Sekali lagi di @omahsiliranheritage. Nah kalau pengen reservasi, langsung aja hubungi di 0813-3196-8820 atau telepon langsung ya Sobat Fox di 0274-4298-289.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Weekend Morning Show.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Seperti yang sudah dibilang Sobat Fox tadi, Sobat Fox ya, jam 9 teng nanti Anin bakal kehadiran satu tamu spesial ya. Tentunya ini adalah seorang reseller sangat-sangat, seorang ibu rumah tangga juga ya, yang akhir-akhir ini punya satu masalah yang pengen di-sharing nih ke Sobat Fox semuanya, yang mungkin aja buat buda-buda di sana ya, ini lagi relate juga. Nah, buat Sobat Fox yang mungkin penasaran nanti bakal ngobrolin apa, terus siapa sih yang Anin datangkan ke sini, silakan langsung aja Sobat Fox cek di sosial media kita. Terus juga silakan kalau mau nanya-nanya boleh banget, silakan langsung ke WhatsApp. Nah, nomor WhatsAppnya ada di 0887 188 1053.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sobat Fox, masih barengan sama Nindya Ristika, tapi kali ini di obrolan sangat-sangat yang seperti biasanya menemani kamu setiap Sabtu pagi dari jam 9 sampai jam 10 pagi, Sobat Fox ya. By the way, ya Sobat Fox, hari ini seperti yang Anin bilang tadi, tanggal 12 September ini ada satu peringatan nasional nih untuk mengingatkan kita semua akan kebersihan gigi dan mulut. Yes, betul. Hari ini adalah Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Nah, momen ini pas banget nih buat kita yang mungkin aware ya. Harus aware soal kesehatan mulut dan gigi untuk seluruh keluarga, apalagi untuk anak kecil. Nah, anak kecil ini Sobat Fox ya, aku curhat sedikit, entah kenapa susah banget kalau suruh gosok gigi. Harus ada drama ngereoknya dulu ya. Ini buat para bunda-bunda di luar sana mungkin relate ya kan. Apalagi para ibu yang punya anak balita yang baru giginya tumbuh 1-2 biji, yang harus dirawat. Apalagi kalau anak kecil tuh ada problem-problem gigi berlubang lah, karies dan lain sebagainya Sobat Fox. Nah, pas banget hari ini Anin datengin satu narasumber yang bakal ngobrol-ngobrol bareng soal hal ini, tentunya soal kesehatan anak juga pastinya nanti, sama satu, aduh aku lama banget gak ngobrol lagi, kangen lagi. Satu reseller sangat-sangat tentunya yang pertama, kemudian yang kedua dia juga sebagai seorang ibu rumah tangga dan memang punya banyak ilmu soal kebidanan juga dan kesehatan. Langsung aja kita sapa, selamat pagi, ini from Prambanan ada Mbak Nadia. Selamat pagi Mbak Nadia.
1: Pagi Mbak Nin, halo Sobat Fox.
0: Halo.
1: Kangen banget ya, udah lama ya.
0: Udah lama kan kita ya.
1: Iya. Terakhir kayaknya udah berapa bulan yang lalu.
0: Aduh ini jauh-jauh datang dari Prambanan pasti Sobat Fox pagi-pagi loh. Biasanya kan kita janjian siang ya di
1: Betul,
0: sini.
1: Betul, siang bolong panas-panas.
0: Apa kabar Mbak Nadia?
1: Baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Akhir-akhir ini sibuk apa?
1: Sibuk apa ya? Sibuk sama anak.
0: Dalam hati pasti sibuk apa ya, pakai nanya.
1: Iya. Ya udah kayak biasanya lah ya.
0: Kayak biasanya, kayak enggak tahu aja. Kan situ ngalamin juga.
1: Iya.
0: Dalam hati pengen ngomong.
1: Betul.
0: Oke, masih sibuk berkutat dengan
1: pertumbuhan,
0: pertumbuhan anak ya pasti. Apalagi ini punya baby yang sekarang masuknya toddler atau pre-toddler sih ya?
1: Pre-toddler ya,
0: masih pre-toddler ya. Aduh,
1: tapi
0: ini lagi
1: aktif-aktifnya.
0: Iya. Proyeknya apa aja kalau boleh tahu di rumah?
1: Waduh, banyak. Banyak banget.
0: Banyak banget ya, gak bisa dijelaskan satu persatu ya. By the way, pada dia ya, ini kan pasti relate banget ya.

0: pengaruhnya, pengaruhnya buat ke pertumbuhan, nanti juga asupan gizi gitu kan. Kayak misalkan 0-6 bulan kayak masih newborn aja suruh bersihin lidahnya kan.
1: Oh iya,
0: mesti
1: iya,
0: lidahnya
1: iya,
0: harus dibersihin sehari dua kali.
1: Okay.
0: Nanti kalau giginya udah tumbuh harus rutin-rutin digosok gigi, tapi pakai gosok gigi yang halus gitu. Boleh pakai pasta gigi tapi
1: Okay. Berarti kalau misalkan ditanya kapan kita harus mulai aware, dari dia lahir pun
0: iya, dari dia
1: harus
0: lahir
1: mulai kita bersihkan area mulutnya ya.
0: Iya betul, okay. Karena kalau enggak nanti misalkan kayak bayi baru lahir, dia lagi sering seneng-senengnya minum ASI ya, minum susu, susu ASI, DBF juga, itu kan di sekitar mulut pasti putih-putih biasanya.
1: Iya, bekas.
0: Itu yang bikin sariawan. Nanti kalau udah sariawan, waduh, repot lagi.
1: Oh, oke. Okay. Ini Sobat Fox ya, berarti sariawan anak itu ada faktornya juga dari kebersihan mulutnya.
0: Betul.
1: Nah, ini buat moms and dad ya, didengerin ya. Dari lahir, kadang kan ada beberapa orang tua yang belum teredukasi, belum aware gitu.
0: Betul.
1: Termasuk aku pun baru tahu setelah aku punya anak melahirkan. Yeah. Dulu waktu aku belum punya anak, aku nggak tahu kalau
0: apa itu.
1: Kalau bersihin gigi mulut, sekitaran mulut itu harus sejak dia lahir.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu, Sobat Fox ya. Berarti harus sedini mungkin mulai diperhatikan lah itu.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, ini tapi kalau anak mulai tumbuh gigi, biasanya tumbuh gigi tuh usia berapa sih, Mbak?
0: Ada yang dari 6 bulan itu udah tumbuh giginya. Ada juga yang dia dari setahun juga belum ada, belum tumbuh gigi juga ada. Jadi faktor itu kayaknya bisa ke genetik ataupun nanti ke faktor yang lain, misal kalsiumnya atau asupan gizinya gitu-gitu.
1: Okay.
0: Pernah saya itu, aku pernah nanya juga ke dokter gigi waktu aku kontrol gigi ya. Itu kok anak saya belum tumbuh gigi 1 tahun kan. Agak khawatir ya, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Apakah ada masalah di rahangnya atau gimana? Ternyata enggak apa-apa, maksimal di 18 bulan ternyata.
1: Oh, berarti masih rentang normalnya adalah dari 6 bulan sampai 18 bulan. Kalau misalkan belum tumbuh gigi masih oke. Okay,
0: masih oke.
1: Okay, gitu. Baru red flagnya setelah 18 bulan mungkin.
0: Iya, nanti disuruh ronsen biasanya.
1: Oh,
0: dan disuruh ronsen. Aduh, okay, udah mikirnya gimana-gimana kan.
1: Udah mikir gimana gitu.
0: Nah.
1: Tapi sekarang untungnya anak udah
0: udah gigi
1: ya, 4 ya.
0: Udah 4 ya.
1: Lucu banget Sobat Fox. Sayangnya Sobat Fox gak bisa lihat.
0: Iya.
1: Nanti kapan-kapan kita ajak ke sini.
0: Oke.
1: Oke, nah selama awal pertumbuhan tumbuh gigi yang pertama gitu ya. Kendalanya apa aja sih, Mbak? Atau mungkin ya berjalan so far so good gitu.
0: Oh, tidak.
1: Ini kita cerita apa adanya, yang pahit-pahitnya dulu ya Sobat.
0: Iya, betul. Menurut pengalaman pribadi.
1: Menurut
0: gitu.
1: Pengalaman pribadi, betul.
0: Waktu awal mau tumbuh gigi, GTM parah, Mbak.
1: Oh, ngaruh ya?
0: Ngaruh sekali. GTM parah, dia masih pilih-pilih makanan. Ternyata memang ketika dia mau tumbuh gigi itu kan ada peradangan di gusi. Biasanya gusinya agak
1: bengkak,
0: merah gitu. Itu ternyata juga gak nyaman sama anak gitu. Jadi dia kadang mungkin ya kalau kita kasih makanan yang terlalu keras bagi dia, itu dia juga gak nyaman, ngerasa sakit. Jadi enaknya, oh mungkin ini harus dikasih titer dingin, terus dikasih buah-buah
1: kayak
0: dingin,
1: dikompres gitu ya.
0: Iya kayak dikompres dingin biar mengurangin peradangannya.
1: Gitu. Kadang kan dilema juga, padahal usia anak tumbuh gigi 6 bulan. Sementara usia 6 bulan itu anak tuh lagi senang-senangnya ekspor makanan.
0: Nah, betul.
1: Kayak segala makanan kita kasih finger food atau apa segala masuk.
0: Iya, betul.
1: Tapi jadinya enggak nyaman, terus GTM ya.
0: Iya. Jadi memang harus pinter-pinternya. Harus bisa nebak anaknya ngapain.
1: Harus bisa nebak Sobat Fox. Sampai sekarang giginya 4.
0: Iya.
1: Nah, ini treatment ada treatment khusus enggak sih, kayak gosok giginya berapa kali sehari dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, okay, gosok gigi biasa normalnya sih 2 kali sehari.
1: 2 kali sehari.
0: Iya.
1: Okay.
0: Cuma nanti kalau dia habis makan yang benar-benar kayak nempel di gigi itu juga dibersihin. Jadi biar mengurangi resiko karies juga.
1: Oke. Itu Sobat Fox, berarti enggak cuman gosok gigi aja tapi sela-selanya juga.
0: Iya, sela-sela.

0: Kupingnya harus dibersihin.
1: Ada tuh apa sih alatnya ya namanya?
0: Namanya floss, kayak benang.
1: Iya benar. Dental floss ya.
0: Iya, dental floss. Itu ternyata penting banget itu Mbak, karena kita nggak bisa, kalau sikat gigi nggak bisa jangkau di sela-selanya kan. Nah itu harus dibersihin padahal, jadi harus pakai floss itu.
1: Aku jarang lagi.
0: Tapi nanti kemarin sini.
1: Habis ini, tapi kemarin sih sempat ini ya, apa namanya, cek gigi sama apa namanya, imunisasi gigi di dokter gitu. Untungnya ini masih oke kok,
0: masih
1: gitu. Tinggal treatmentnya aja tiap hari harus benar-benar bersih kalau gosok gigi. Cara menyikatnya seperti apa ini. Wah, ternyata ribet ya.
0: Perkara gigi dong.
1: Perkara
0: ini.
1: Perkara gigi loh ini ya.
0: Belum lain
1: ini. Tapi memang harus dipaksa sih, harus
0: dibiasakan
1: sejak dini. Betul. Karena nanti suatu saat dia akan gosok gigi sendiri.
0: Iya gitu. Betul.
1: Kalau kita gak ngajarin sekarang, nanti lama-lama gedenya males.
0: Nah.
1: Udah lah, selesai lah ya gigi karies. Karena dulu saya waktu kecil gigi saya pun karies.
0: Karies.
1: Bahasa Jawanya tuh gigis.
0: Gigis iya. Sampai habis tuh.
1: Meskipun memang gigi susu ya, tapi kan ya penting juga untuk kesehatan.
0: Betul.
1: Oh, Sobat Fox. Ya, ini buat Sobat Fox yang punya anak balita ya. Apakah kamu relate dengan topik ini, Sobat Fox? Salah, aku relate banget.
0: Sebenarnya
1: ya.
0: Relate sekali.
1: Keresahan kita relate banget. Nah, nanti akan kita sharing lebih lanjut lagi sama Mbak Nadia. Okay. Kira-kira apa aja perjalanan dan lika-likunya. Sobat-sobat Fox yang penasaran, pengen ikutan nanya, pengen ikutan ngobrol juga boleh banget. Silakan langsung aja kirim ke WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 0887-188-1053. Nanti kita akan balik lagi setelah iklan yang satu ini.
2: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
6: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
7: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge. recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24-hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram at Mercure Gatot Subroto.
8: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: Masih ngobrolin tentang kesehatan gigi dan mulut, Sobat Fox. Ternyata ini problematikanya banyak banget ya. Lika-likunya, perjuangannya dari awal tumbuh gigi ya. Bahkan dari sebelum tumbuh gigi pun harus kita persiapkan gitu. Contohnya kayak tadi harus membersihkan lidah dan gusi di area mulut. Itu ketika bayi baru lahir sampai dengan 6 bulan. Kalau 6 bulan sampai 18 sudah muncul gusi, udah muncul gigi ya. Gusi mah dari lahir. Itu udah mulai harus sikat gigi sedini yeah, mungkin. Nah, ini buat Ibu Nadia, apakah ini berjalan mulus?
1: Oh tidak, tentu tidak. Ada aja pokoknya mana yang nanti menolak sikat gigi, sikat giginya buat mainan.
0: Nah ini gimana nih Mbak Nadia cara menangani kondisi kayak gini nih?
1: Mau gak mau tetap harus ya gosok gigi walaupun okay. Kadang agak dipaksa. Kadang juga gak tega ya Mbak mau maksa. Sampai anaknya nangis-nangis. Cuman gimana nanti kalau giginya ada masalah, gusinya ada masalah, area mulut ada sariawan. Aduh itu nanti PR lagi tuh.
0: Oke, okay. Tapi tetap harus digosok
1: gigi ya, tetap harus okay. Dipaksa.
0: Ini kalau udah penolakan gitu ada cara-cara tersendiri nggak sih? Karena kalau kita lihat tutorial, itu kadang gampang ya dokter gigi mencontohkannya disikat, disapu, ke arah iya. Keluar.
1: Tapi tidak segampang itu.
0: Segampang itu, mungkin diceritakan gitu Mbak, apa aja kesulitannya selain tadi itu menolak dan lain sebagainya gitu.
1: Sebenarnya kalau gosok gigi tuh nggak harus waktu dia mandi. Kadang kan kita kan waktu mandi ya.
0: Karena kita dari kecil seperti itu.
1: Iya.
0: Mindsetnya
1: kayak. Mindsetnya udah begitu.
0: Abis mandi langsung gosok gigi. Lagunya aja.
1: Ya abis gitu,
0: mandi aku. Abis bangun tidurku terus mandi.
1: Tidak lupa gosok gigi. Iya kan, betul kan. Jadi kadang boleh nanti setelah makan pagi atau mungkin waktu dia main-main gitu sambil. Dia kan kalau waktu main mungkin dia happy ya Mbak ya, nggak terlalu terketrigel sama ini harus gosok gigi banget gitu kan enggak ya. Jadi harus diselingin sama gitu boleh. Nanti habis waktunya. Makan,
0: oh.
1: Iya.
0: Oh pas lagi main.
1: Ya, pas lagi main.
0: Biar fun ya.
1: Iya betul.
0: Oke, kadang kita tuh harus pintar-pintar untuk mensiasati nih.
1: Iya betul. Kalau enggak waktu malam sebelum tidur. Kan sebelum tidur biasanya ada yang ganti baju dulu, ganti pampers. Nah itu sambil gosok gigi boleh banget.
0: Oke, itu Sobat Fox ya, gosok gigi enggak cuman waktunya habis mandi aja ya. Lupakan lagu itu.
1: Iya. Sejenak.
0: Sejenak ya. Yang penting adalah ini caranya biar anak itu tahu, oh ini waktunya sikat gigi, aku harus sikat gigi.
1: Betul.
0: Terus dibuat se-fun mungkin supaya anak tuh gak merasa ini ya, dipaksa.
1: Terlalu dipaksa gitu banget ya. Walaupun okay. Sebenarnya kita juga tetap maksa gitu.
0: Oke, okay, nah tapi dalam perjalanan sikat gigi ini pasti kan kita juga pengennya yang terbaik untuk anak.
1: Betul.
0: Kayak memilih produknya dan lain sebagainya. Ini gimana sih Mbak produk yang cocok gitu untuk anak-anak gitu, apalagi yang baru tumbuh gigi gitu.
1: Sebenarnya produk di luar sana kan banyak ya Mbak ya. Klaimnya ada yang udah ini pasta gigi khusus usia segini sampai segini, gosok gigi usia segini sampai segini gitu. Boleh banget itu. Sebenarnya kalau dulu ada simpang siur ya antara boleh pasta gigi berfloret atau enggak.
0: Nah iya, karena beda dokter kadang ya.
1: Iya.
0: Beda statementnya.
1: Iya.
0: Yang mana yang benar gitu.
1: Sebenarnya itu boleh asalkan. Enggak boleh terlalu banyak. Jadi kalau masih usia di bawah 2 atau 3 tahun itu sebesar biji beras kecil aja.
0: Enggak usah sebanyak kita ya.
1: Iya, kalau kita sepas.
0: Kita itu
1: gigi
0: sampai berbusa.
1: Iya benar. Kalau enggak gitu enggak mantep soalnya.
0: Iya, enggak mantep bener-bener kayak ngerasa kurang.
1: Bener, kayak enggak bersih aja. Tapi sebenarnya segitu aja udah cukup.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau udah 3 sampai 6 tahun nanti sebiji jagung ditambah karena kan giginya udah makin banyak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Ini Sobat Fox jangan termakan iklan. Ya kan? Sama ini kan kalau kita nonton iklan pasta gigi dari
1: segini.
0: Ujung sikat sampai ujung sikat gitu. Oles.
1: Banyak lagi.
0: Oke, secukupnya aja berarti kalau anak kecil cuman tik masih bayi ya. Cuman tik kecil sebiji beras, tapi kalau udah mulai toddler atau giginya udah lengkap 2 tahun ke atas berarti ya.
1: Ditambah lagi.
0: Ditambah lagi sebiji jagung.
1: Betul.
0: Sobat. Karena takut juga kalau misalnya tertelannya.
1: Iya, banyak tertelan itu nanti kan pengaruhnya juga ke organ dalam kan, ke ginjal gitu ternyata.
0: Nah ini Sobat Fox, berarti tadi pilih yang berfluoride ya. Terus abis itu ngasihnya gak usah banyak-banyak, dikit aja gitu. Karena kadang anak tuh suka diisep.
1: Iya, langsung gitu, udah habis duluan sebelum disikat.
0: Udah habis duluan sebelum disikat nih ya. Terus kalau anak-anak tuh biasanya tuh pas lagi yang berasa-rasa.
1: Iya,
0: boleh.
1: Biar fun.
0: Nah kalau sikatnya, sikatnya ini ada kriteria tertentu gak sih? Bulunya harus yang halus atau yang gimana gitu?
1: Kalau yang masih di bawah 3 tahun sebaiknya dipilih yang halus, jadi gak melukai gusi. Kadang kita, kadang anak gak nyaman tuh karena gosok gigi, dia kena ke gusi, sakit ya kan.
0: Kita aja yang gosok sendiri kadang kena gusi langsung
1: berdarah kan, sakit. Nah itu, jadi pilih yang sehalus mungkin.
0: Seperti aku ya.
1: Iya.
0: Halus-halusnya Sobat Fox. Oke, itu tadi ya Sobat Fox ya, cara-cara mungkin buat Sobat Fox yang ini mom to be ya, baru persiapkan nanti mungkin anaknya baru masih newborn dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan hal ini harus disiapkan mulai sekarang juga nih, kayak gimana aja sikat gigi itu harus seperti apa aja gitu. Tapi kalau lidah juga harus tetap dibersihin ya.
1: Iya betul, sekarang banyak banget produknya yang ini kapas apa swab. Udah ada swab itu kan. Nanti kalau enggak misalnya pakai kasa dikasih air hangat juga boleh. Jadi kalau kasa mungkin misal newborn banget agak hati-hati ya. Tapi kalau udah agak gede bolehlah agak ini agak takut, ditekan gitu.
0: Takutnya kan melukai, gitu. Terus kasa tuh ada kayak
1: seratnya kan,
0: seratnya kadang copot-copot
1: ya. Benar, itu.
0: Takutnya ketelen nanti.
1: Betul.
0: Oke, ini tapi kalau dirangkum memang perjalanannya tidak mudah.
1: Tidak mudah.
0: Tapi harus kita lalui. Lakukan dan kita lalui Sobat Fox ya, sampai dengan nanti gigi lengkap tuh berarti gigi susu lengkap semuanya tuh usia.
1: Usia kurang lebih ke 6 tahun.
0: Oh, 6 tahun ya. Wow.
1: Karena pertumbuhannya beda-beda sih Mbak itu.
0: Pertumbuhannya beda-beda ya. Selama 6 tahun ini Sobat Fox enggak apa-apa, bersabar dulu memang tidak mudah.
1: Iya betul.
0: Nah dari sepengalaman Mbak Nadia nih, yang tadi bilang ternyata kesehatan gigi dan tumbuh gigi itu mempengaruhi segalanya.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget.
0: Bahkan masalahnya itu kadang kita pikir secara logika gak nyambung kayak,
1: iya bener,
0: kayak tumbuh gigi tiba-tiba demam.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Nah ini gimana nih cara ngatasin anak rewel, demam dan lain sebagainya. Aku kadang tuh pusing gimana ini ya Allah.
1: Ini demam karena apa kita juga harus tahu kan Mbak.
0: Iya gitu, kadang nemu masalahnya aja baru, oh ternyata kamu tumbuh gigi.
1: Iya.
0: Udah di telat, udah telat gitu. Kalau bisa ngomong udah telat mah.
1: Dari kemarin udah aku kode.
0: Nangis-nangis gitu. Nah, gimana nih Mbak cara ngatasin? Kadang kan ada demam lah, ini sakit lah dan sebagainya gitu.
1: Jadi kita memang harus benar-benar kita harus benar-benar tahu ya Mbak ya. Ini tuh kira-kira dia demam. Demam itu kan ada demamnya. Kalau misalnya kurang dari 38 kemungkinan ada, oh mungkin dia tumbuh gigi. Itu bisa karena peradangan, memang ada peradangan di gusi. Karena giginya kan muncul ya, jadi numbuh. Itu bisa bikin gusinya biasanya kan jadi merah, jadi bengkak. Itu ternyata juga gak nyaman. Kita aja kadang kalau giginya sakit juga gak nyaman banget gak sih Mbak?
0: Makan gak enak, tidur juga gak enak.
1: Nah itu nanti kalau udah, oh ini ternyata giginya kok bengkak, gusinya bengkak, giginya bengkak gak bisa deh. Gusinya bengkak, gusinya nanti bengkak. kita kasih yang dingin-dingin atau apa. Terus misalnya agak demam, nanti jangan cepet-cepet langsung dikasih paracetamol. Kita kita lihat dulu demamnya seberapa. Misalnya cuman perlu cairan banyak, kalau demam kan sebenarnya dikasih cairan banyak yang dia sudah bisa membantu. Tapi nanti kalau demamnya berlanjut atau lebih dari 38 itu kan udah dikatakan demam yang udah sedang ya, itu harus dikasih paracetamol gitu.
0: Jadi Sobat Fox, kalau masih di bawah 38 bisa masih dibantu dengan hidrasi, air putih yang banyak, atau mungkin kalau masih nenen
1: ASI
0: aja gitu yang banyak Sobat
1: ASI, susu. Sebenarnya nggak harus makan berat juga enggak, cuman Gini, makannya boleh tetap sesuai rules, tapi mungkin agak dikurangin kalau ketika lagi tumbuh gigi.
0: Nah,
1: dibikin jadwalnya beda dari biasanya maksudnya.
0: Oke. Dan mungkin porsinya juga ya.
1: Porsinya dikurangin, tapi nanti lebih sering makannya gitu.
0: Inilah kadang kan anak tuh kalau udah sembuh gigi nggak mau makan, nggak mau apa-apa gitu.
1: Kalau nggak teksturnya yang agak diturunin coba.
0: Oh teksturnya, oh berarti boleh ya?
1: Boleh.
0: Tekstur itu berarti bukan yang saklek banget, berarti naik turun-naik turun wajar
1: boleh.
0: Ya? Oke, Sobat Fox, itu kalau dari segi makan, kemudian cara penanganan after ini ya. Pas lagi demamnya. Terus ada lagi gak selain itu? Kadang kan kita kalau anak demam tuh butuh sesuatu yang bikin nyaman.
1: Iya, gitu. Kasih es krim. Atau titel.
0: Boleh ya?
1: Boleh. Kalau pengen aman, bikin sendiri es krimnya. Biasanya dari buah, kalau aku gitu mbak. Buah sama dicampur susu. Kalau enggak buah aja dimasukin kulkas, nanti dia cemilin. Itu ternyata bantu banget ke anak.
0: Oke, itu Sobat Fox ya. Kasih es krim, boleh ternyata
1: boleh.
0: Ya. Tapi bikin sendiri nih buat yang mungkin moms-moms yang memperjuangkan real food ya.
1: Betul.
0: Kadang kan kita takut kalau es krim di luar sana kan gulanya tinggi.
1: Gulanya tinggi.
0: Terus, kasih yang dingin-dingin. Berarti kalau misal kasih makan dalam keadaan dingin,
1: boleh.
0: Selalu hangat ya,
1: boleh
0: ya.
1: Asalkan anaknya mau ya.
0: Asalkan anaknya mau ya, mams ya. Nah, itu dia. Nah, biasanya kalau udah panas-panas kadang aku juga siasatin aku balur pakai minyak balur sangat-sangat.
1: Betul.
0: Enggak pernah ketinggalan ini.
1: Enggak pernah ketinggalan. Jadi biasanya tak kasih di kalau kemarin ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu radang di ini mau tumbuh giginya itu, tak balurnya di sini, Mbak.
0: Oh, di sekitar pipi gini ya.
1: Pipi karena rahan ternyata ya? Membantu. Iya, ternyata membantu. Kalau misalnya mau diolesin ke gusinya juga boleh, dikit aja tapi biasanya
0: dikit
1: kan,
0: aja. Kalau anak kan biasanya kayak menolak, ini apa
1: bener,
0: sih?
1: Betul.
0: Rasanya kan betul belum familiar ya. Oke. Sambil jangan lupa dibalurin di area wajib.
1: Area wajib ya, itu wajib banget. Enggak sakit pun harus wajib.
0: Oh, enggak sakit pun makanya bilangnya area wajib.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kalau pas sakit doang area sunah.
1: Ditambah area sunahnya.
0: Tambah area sunahnya. Okay.
1: Betul.
0: Nah, kalau milih produk minyak balur sangat-sangat, minyaknya ada dua, ada yang ultimate, ada yang klasik. Mm-hmm. Ini yang paling cocok untuk anak-anak yang mana nih?
1: Kalau sebenarnya semuanya aman ya, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau untuk newborn banget mungkin karena kalau yang ultimate kan ada min sensasi minnya. Jadi mungkin kalau di newborn agak sensitif bisa pakai yang klasik.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Tapi sejauh ini anak saya pakai ultimate aman-aman aja.
0: Aman-aman aja ya.
1: Iya, alhamdulillah. Okay. Tapi mungkin di luar sana ada yang sensitif bisa disiasati seperti itu.
0: Oke. Ini Sobat Fox yang anaknya kulitnya sensitif ya. Kalau kena min kan rasanya mungkin ada sedikit pedes-pedes
1: semriwing
0: gitu ya. Takutnya nanti merah-merah atau gak tahan,
1: gak nyaman
0: gitu ya. Jadi mending pakai yang klasik aja dulu.
1: Betul.
0: Gitu. Dan klasik pun bisa dari mulai newborn ya.
1: Iya, boleh dari newborn. Dari anaknya dari newborn pakai itu juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi setelah dia 1 bulan tak coba pakai ultimate, nggak ada, maksudnya nggak ada reaksi apapun, jadi ya udah tak lanjut ultimate aja.
0: Apalagi kalau pas pijit ya.
1: Iya.
0: Ini buat Sobat Fox yang ketinggalan belum tahu episode pijit bayi kita ya.
1: Betul.
0: Jadi silakan ditonton di YouTube-nya Fox Radio Jogja, itu ngobrolin soal pijit relaksasi bayi. Pijit bayi gitu untuk newborn ya. Sampai kayaknya bisa berlaku juga untuk usia anak.
1: Sampai kapanpun.
0: Sampai kapanpun ya. Jadi itu paling enak banget memang pakai minyak balur sangat-sangat yang klasik.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nanti kita balik lagi ke sini Sobat Fox dan pastinya masih ngobrolin seputar kesehatan gigi dan mulut dan juga produk dari sangat-sangat yang ternyata ini cukup membantu dan menolong ya.
1: Sangat-sangat
0: membantu dan menolong dalam keadaan seperti itu.
1: Iya,
0: nah, buat Sobat Fox mungkin yang penasaran pengen ikutan ngobrol, pengen ikutan nanya, silakan langsung aja ke WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 0887188 1053.
2: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat.
3: reward umroh spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
5: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ngobrolin seputar produk sanga-sanga di obrolan sanga-sanga.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Masih dia belum Sanga-Sanga, Sobat Vox ya. Dan masih ada satu segmen lagi ini barengan sama Mbak Nadia sebelum kita nanti berpamitan ya. Pasti Sobat Vox kangen ya. Sering-sering lah nanti kita kesini ya.
1: Iya.
0: Kalau kita Mbak Nadia aja, kalau aku mah emang sering tiap hari aku
1: kesini. Tiap hari kesini deh perasaan.
0: Oke, nah Mbak Nadia ini mungkin ada beberapa Sobat Vox yang baru juga gabung ya. Kayak Mas Zaki yang mungkin baru kenalan sama Mbak Nadia dan lain sebagainya. Ini mungkin pengen mendengar cerita pertama kali ketemu sama Sanga-Sanga ya kan. Akhirnya sampai jatuh hati menjadi reseller. Mungkin boleh diceritain sedikit lah gitu.
1: Pertamanya tuh kenal waktu masih Kutus-Kutus.
0: Kutus-Kutus dulu racikan babe ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Betul. Itu ada saudara. Saudara memang ada penyakit ya, ada sakit, sakit diabetes dan pokoknya banyak lah
0: komplikasi
1: rutin,
0: ya.
1: Rutin pakai Sanga-Sanga itu dan kebetulan pernah kami cuma berdua. Jadi aku disuruh minta balurin gitu loh, Mbak. Awalnya ini kok minyak aromanya enak ya gitu. Jadi rileks, enaknya tuh bikin rileks gitu loh, Mbak. Terus tak balur, nyoba balur juga. Waktu itu kayaknya tangan aku kenapa ya itu? Pegel apa gimana itu juga langsung sembuh gitu. Maksudnya enggak perlu harus pakai krim-krim yang lain lah ya,
0: Ternyata
1: pakai ini bisa. Terus waktu browsing-browsing lagi, ternyata minyak ini tuh multifungsi gitu.
0: Bisa akhirnya, buat apa aja gitu ya.
1: Akhirnya beli sendiri. Alhamdulillah dapat yang asli tuh, yang punya babe kan.
0: Langsung resellersnya ya.
1: Iya, betul. Habis itu beli satu terus aku mikir kalau beli satu terus kayaknya nanti stoknya waktu habis nggak ada stok gitu loh, Mbak. Akhirnya belilah sekalian waktu itu 3.
0: Oke.
1: Ketemu ya Kakak Ayu.
0: Ini berarti memang sebelumnya belum kenal ya?
1: Belum kenal sama sekali. Waktu itu terus kenal, terus aku ada baby spa itu, ambil banyak, lebih banyak, terus sekalian kan tak pakai ke bayi-bayi, ibu-ibu juga pada, oh ini ternyata iya.
0: Pinter nih marketingnya.
1: Itu suatu kebetulan yang Masya Allah ya.
0: Karena memang ibu waktu pijat babynya kok ngerasanya mungkin lebih rileks.
1: Abis
0: itu langsung tidur pulas gitu ya. Jadi akhirnya cobalah beli juga.
1: Beli juga, gitu. Aku juga stok, Mbak. Jadi kalau anakku kenapa-napa bisa langsung dibalurin. Ternyata kan itu juga bisa buat P3K keluarga ya, Mbak ya. Jadi mau dibawa kemana-mana juga praktis, orang ada di botol bisa diikan. Apalagi sekarang ada yang travel size lagi makin ini lagi gitu.
0: Itu dia Sobat Fox ya, yang travel size. Kenapa kita sebutnya travel size lagi? Karena sekarang ternyata ada packaging baru.
1: Iya, packaging.
0: Aduh, keren banget lagi.
1: Keren banget,
0: ya kan?
1: Ada filosofinya loh itu.
0: Yang dulunya tuh udah bagus sih sebenarnya. Cuman ini lebih bagus lagi. Babe kayaknya emang khusus pesen ya, yang memang betul. Sesuai seperti Sanga-Sanga. Karena kan Sanga-Sanga yang normal size-nya 100 mili itu kan yang ultimate warna biru.
1: Iya, betul.
0: Ini sama warna birunya juga. Terus yang
1: warna
0: plastik
1: ijo.
0: Warna hijau.
1: Iya,
0: sama
1: botolnya
0: juga.
1: Warna hijau, betul.
0: Ini buat Sobat Vox mungkin yang pengen Sanga-Sanga travel size yang versi kemasan baru. Betul. Ya. Tapi ini tidak, meskipun kemasannya baru tidak mengubah kandungannya ya, Mbak ya?
1: Tidak, itu sama, cuman sama bedanya dia lebih kecil. Jadi ketika kita bawa tas kecil itu lebih enak bawanya. Kalau enggak bisa diselipin kemana-mana, di dalam mobil, di motor, ditaruh di jok, gitu jadi enak.
0: Ini Sobat Vox ya, kecil mungil tapi manfaatnya gede banget, besar sekali ya kan. Buat bunda-bunda mungkin kan ada tipikal ibu-ibu yang sukanya tuh tas, bawa tas
1: yang
0: kecil cantik
1: itu.
0: Mbak Nadia, ya kan. Yang tas anak dibawa
1: itu,
0: aja
1: dibawa
0: sendiri sama suami sana. Yang penting kan kita cantik gitu. Tapi tetap prepare Sanga-Sanga, takutnya di jalan pas kejadian apa-apa gitu ya.
1: Mungkin anaknya digigit nyamuk atau kita kena apa, itu bisa langsung dikasih.
0: Yang kecil itu 30 mili ya kalau nggak salah ya. Yang besar 100 mili Sobat Vox. Dan harganya lebih hemat. Kalau yang kecil itu di
1: 65
0: ya, yang klasik ya.
1: Kalau yang ultimate 85.
0: Yang ultimate 85.000 nih. Buat yang mungkin pengen nyoba dulu ya kan, beneran enak gak sih gitu. Aku mau coba dulu dong. Tapi kayaknya kalau 100 mili kebanyakan.
1: Betul.
0: Boleh coba yang travel size ya. Berarti ini yang kemasan baru masih PO ya?
1: Iya masih PO. Okay. Karena kan baru relaunching ya kayaknya kemarin tanggal 9 itu.
0: Oke. Ini buat Sobat Fox ya, masih PO silahkan kalau mau pesan bisa langsung ke Nadia, nanti kita akan sertakan kontaknya ya.
1: Boleh.
0: Tapi tentunya kalau ngomongin soal semua permasalahan yang dialami semua ibu bikin stres ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau aku lihat kayak dari raut wajahnya ini nggak ada terpancar stres ya. Oh. Tetap glowing aja.
1: Tertutup
0: ini apa sih resepnya, coba dong di share.
1: Skincare sangat-sangat lah.
0: Okay.
1: Tertutup ya kan ada. Jadi aku pakai krimnya juga mbak, ternyata krimnya tuh mantul banget.
0: Mantul banget ya. Okay.
1: Cuma sayangnya kenapa ya cepet habis. Babe tolong dong.
0: Tapi kan stoknya masih banyak.
1: Oh pasti ya, banyak.
0: Bisa terus. Okay. Iya. Mungkin boleh sedikit dijelaskan apa aja sih plusnya dari skincare sangat-sangat. Karena kan kalau kita lihat sekarang tuh Indonesia banyak banget ya produk
1: banyak
0: lokal
1: banget
0: skincare.
1: Iya.
0: Bahkan tiap selebritis, tiap artis ada, punya produk sendiri-sendiri gitu. Dan pastinya kita kan dulu zaman remaja udah mulai coba produk-produk dan sebagainya gitu. Yang dirasakan Mbak Nadia apa nih bedanya produk skincare sangat-sangat sama produk skincare lain?
1: Skincare sangat-sangat tuh ringan. Jadi apalagi ringan, ya? Kemasannya itu kan kecil ya mbak. Jadi dibawa kemana-mana juga nyaman. Dibawa kita waktu traveling itu juga aman. Terus dia tuh enak, bisa dipakai pagi sama malam. Jadi kita gak usah harus sendiri-sendiri.
0: Nah ini nih, biasanya tuh kadang kan kita suka ngerasa skincare tuh repot. Karena yang tadi
1: banyak,
0: step-stepnya banyak gitu.
1: Kalau itu udah sekalian, jadi bisa dipakai pagi, bisa dipakai malam. Makanya aku bilang boros karena tiap hari dipakai.
0: Oke.
1: Okay. Nah, selain itu bisa bikin kulit lembab, bener-bener lembab,
0: lembab
1: banget
0: ya.
1: Enak. Iya. Jadi apalagi yang kulitnya kering tuh, cobain pakai itu.
0: Oke. Inilah hasil konsistensi ya, konsisten memakai skincare sangat-sangat. Dan aku pun suka, tapi aku lebih suka ke facial washnya karena seger
1: wash,
0: banget dan foamy banget. Ya aku tuh tipikal orang yang kalau cuci muka harus
1: yang
0: foamnya
1: banyak.
0: Foamnya banyak karena kalau nggak foamnya banyak kayak kan ada beberapa sabun cuci muka yang apalah itu kayak air doang
1: ya,
0: rasanya kayak nggak cuci muka,
1: nggak
0: gitu,
1: nyaman di
0: gak
1: muka
0: nyaman.
1: Iya kadang ketarik juga gitu kan rasanya.
0: Kalau ini enggak sih.
1: Dan aromanya tuh enak banget.
0: Aromanya enak banget, aku setuju ya. Terus selain itu, apalagi produk skincare sangat-sangat yang sering dipakai?
1: Masker wajah.
0: Masker, nah.
1: Masker wajahnya tuh enak banget. Jadi dipakai tuh bisa ada sensasinya agak dingin. Dingin, tapi enggak. Kalau biasanya kalau kita pakai masker kan ketarik banget ya mbak.
0: Iya.
1: Kalau itu tuh enggak, jadi enak.
0: Crack gitu ya.
1: Gampang nge-crack, kalau itu tuh enggak. Dan habis dipakai, kesannya tuh juga jadi lebih ringan.
0: Kenyal,
1: tuh
0: nyaman ringan.
1: Jadi enak, cobain.
0: Cobain
1: deh.
0: Cobain deh. Nah ini nih langsung ya, testimoni langsung dari Mbak Nadia sendiri. Dan aku pun juga sering mencoba dan pakai langsung yang facial washnya itu tadi Sobat Fox. Memang benar terbukti adanya ya skincare sangat-sangat ini. Nggak cuman overclaim, nggak overclaim ya, memang beneran bagus. Dan yang jadi plusnya adalah bahannya tuh bahan herbal.
1: Herbal, jadi aman. Okay. Mau dipakai kulit sensitif juga aman, dipakai kulit berjerawat juga aman. Jadi aman pokoknya semuanya.
0: Oke, semua tipe jenis kulit.
1: Kulit iya.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Kadang kan kalau kita masuk ke toko skincare gitu kan.
1: Iya.
0: Kita suka
1: klaimnya oily.
0: Iya, dihadapkan kayak ini nih yang untuk oily, ini yang untuk kombinasi, ini yang untuk kulit kering dan lain sebagainya. Nah, ini solusinya, Babe udah bikinin satu skincare yang ini cocok untuk semua tipe kulit. Semua masalah kamu deh.
1: Iya. Bisa dibikinin deh sama Babe tuh.
0: Babe, Sobat Fox ya. Luar biasa banget, silakan kalau misalnya Sobat Fox pengen minyak balurnya, pengen skincare-nya, sabun juga ada ya. Sabun Tanamilah Tanahmu, Kaliku-Kaliku.
1: Oh, itu juga aku pakai.
0: Oh iya, oke.
1: Apalagi kalau ngerasa lagi me time ya, pengennya mandi lama-lama tuh pakai itu tuh bisa.
0: Karena ada scrubnya juga.
1: Iya, ada scrub, jadi lebih apa ya, ngerasa lebih bersih ya.
0: Yes, betul. Terus ada juga minyak Tanamilah Tanahmu.
1: Iya.
0: Terus ada body lotionnya, ini enak
1: yang
0: banget
1: enak
0: nih.
1: Enak banget itu.
0: Lembabnya tuh seharian.
1: Iya, dan kemasannya tuh agak gede, jadi tuh nggak kesannya tuh nggak boros ya.
0: Iya benar. Jadi bisa dipakai. Kayak aku kalau pakai itu tuh sekali aja bisa seharian di lembab.
1: Iya, biasa kan wanginya tuh juga awet.
0: Iya, wanginya juga awet. Bahkan saking lembabnya yang aku ingat aku pernah kayak cuci muka gitu di wastafel tetap
1: masih iya.
0: Tetap masih ada.
1: Tapi enggak yang gitu. Lengket gitu enggak.
0: Benar. Dan itu cocok untuk kondisi Indonesia kan cuacanya kayak gini ya, panas, ya, betul, kering gitu. Jadi cocok banget kalau kamu pakai Sobat Fox. Dan semua produk itu tadi pastinya bisa kamu dapatkan di reseller yang terpercaya. Salah satunya adalah Mbak Nadia. Iya, coba kalau misalnya Sobat Fox pengen dapetin, pengen pesan langsung ke Mbak Nadia, bisa hubungin kemana nih Mbak?
1: Oke, bisa lewat Instagram @sangasangaprambanan atau ke WhatsApp 085-601-945-477.
0: Oke, boleh diulangin lagi kalau di Instagram di
1: @sangasangaprambanan.
0: Prambanan, iya. Nomornya?
1: 085-601-945-477.
0: Oke,
1: 085-601-945-477. Apa tuh mainin? Nomor aku nanti.
0: Aku kan mantan admin pinjol.
1: Bercanda. Aduh.
0: Oke, terakhir mungkin ada yang pengen disampaikan untuk di hari kesehatan gigi dan mulut ini untuk para bunda-bunda atau parents di luar sana gitu Mbak Nadia.
1: Jadi untuk bunda-bunda di sana ingat ya, kesehatan gigi dan mulut itu penting. Jangan nunggu anaknya udah sakit duluan baru ini. Kita aware.
0: Betul.
1: Apalagi statementnya ada gini, karena kan anak masih punyanya gigi susu, nanti bisa tumbuh gigi yang lain. Padahal gigi susu itu kan juga harus dirawat.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kalau misalnya gigi susu itu aja udah rusak,
0: gimana nanti pasti gigi permanen?
1: Ya, nah, apalagi gigi permanen, pertumbuhan gigi permanen juga bakalan terhambat atau bermasalah gitu. Jadi harus rajin-rajin terapin ke anaknya kesehatan gigi dan mulut.
0: Harus sabar.
1: Sabar banget. Pokoknya jadi bidadari.
0: Jadi bidadari. Kalau dia mulai stres coba pakai sangat-sangat.
1: Pakai sangat-sangat biar relax. Okay. Me time dulu.
0: Oh, me time dulu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nadia.
1: Iya,
0: sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Prambanan ke sini. Aku ngerepotin ya.
1: Oh, enggak, dengan senang hati bisa main ke sini lagi.
0: Next time kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Dan salam buat Dede.
1: Iya.
0: Dari luar. Salam juga buat oba-opanya, suaminya dan lain sebagainya ya. Buat Sobat Fox juga terima kasih banyak sudah menemani Anin selama 3 jam di Weekend Morning Show tadi. Terus sekarang di obrolan sanga-sanga, waktu Anin pamit. Jangan lupa jaga kesehatan, baluran pakai minyak balur sanga-sanga, pakai skincare-nya juga. Kalau belum silahkan langsung hubungin Mbak Nadia tadi di nomor yang sudah disebutkan, ya kan? Terus happy weekend Sobat Fox, semoga hari ini menyenangkan. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.

0: lagi numpuk bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Fox Radio Jogja.

0: keep watching.
1: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta. Wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari cover.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: renowned.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Siaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip Tap Toe Yogyakarta for Anniversary. Supported by Fox Radio Jogja.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Rawo. Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa. Karena zaman dahulu, mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele, terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale, 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airshow Fest, 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo, 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar, 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performance dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day, 13 September, Plant and Animal Planimals Fair, 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals, 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba parade tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Workout over burnout.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: khusus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Hits.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras. Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Zapfest 2026 is back. Buat yang ada di Yogyakarta, siap-siap karena Zapfest 2026 akan hadir pada 18 September. Welcome to the Glowverse. Tahun ini, Zap menghadirkan experience beauty, music, dan banyak momen menarik dalam festival indoor Zapfest 2026 dengan line-up Marion Jola, King Nasar, dan Raisa. Dapatkan free satu invitation Zapfest 2026 dengan membeli salah satu treatment pilihan, Rejuran, Pico Shure Pro, Zerf, Juvelo, dan Prof Hilo. Bisa juga dapatkan free invitation Zap Festival 2026 dengan membeli bundling treatment pilihan Zap Fest. Dengan Zap Brand Ambassador, sing along bareng musisi favorit sampai menikmati berbagai interaktif activities dan experience seru. Your glow starts at Zap Festival Yogyakarta. See you at the Glowverse.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
3: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

0: Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Fox 105.3 FM.

0: tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
2: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
1: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
2: Serius? Berapa?
1: Cuma Rp99.000 net per orang.
2: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
1: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
2: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
1: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
2: Emang kemana reservasinya?
1: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @ Harper Jogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: sanga, sing ada lawan. Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: That's us on the show. That's like the dopest shit.
1: Yeah. That's why they get in, man. Why they get to the left.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Your soul, your head.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga Talk Show Koi Planimals 16 September dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk Show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi Musik Pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Yogyakarta for Anniversary, Gloria City of Love, dengan penampilan spesial dari Ari Lasso, Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tiptapto Yogyakarta for Anniversary, supported by Fox Radio Jogja.

0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-sanga Klasik 170.000 dan Sanga-sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babe tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Fox 105.3 FM.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026 Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga Talk Show Koi Planimals 16 September dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk Show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi Musik Pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Bisnis trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: September di Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: verifikasi @sangasanga_bali @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Fox 105.3 FM, Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun Tanamila Tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
0: Your soul, your head.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga klasik atau minyak balur Sanga-Sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
4: Fox 105.3 FM. Still let the spin, y'all.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: renowned.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi

0: memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Workout over burnout.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanah Mila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox 105.3 FM, Jogja.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Your soul, your head.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara di

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Nanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upur rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta. Wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai prosesnya lender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya. Your soul, your head.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Gimana kabarnya Sobat Fox? Ketemu lagi sama Dito di Rockabye Session, tentunya di Rockabye Session-nya Fox Radio Jogja. Dan seperti biasa, kita akan nongkrong di malam minggu, Sobat Fox. Jadi malam mingguan bersama Fox Radio Jogja dan tentunya sama saya Dito. Akan menjadi malam mingguan yang panjang, karena 3 jam dari jam 9 sampai jam 12 malam aku bakal cuap-cuap dan muterin lagu ya tentunya. Jadi buat Sobat Fox, yuk segera request. Jangan lupa buat request ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Atau request dari aplikasi juga boleh. Cari aplikasinya di App Store atau Play Store di HP masing-masing. Gratis downloadnya Sobat Fox. Jadi tinggal cari aja Fox Radio VOKS, nanti cari Fox Radio Jogja, bisa dengerin langsung di sana dan juga request deh. Simple, penuh teknologi sekarang ya. Dan seru ya ternyata malam mingguan sama Fox. Jadi aku bisa ngobrol sama Sobat Fox yang tentunya rame biasanya malam minggu. Temennya adalah Sobat Fox semua aku di sini. Enggak pacaran, enggak main, enggak nongkrong, enggak ngopi, pokoknya di sini nemenin Sobat Fox ya ngopi. Jadi jangan lupa buat request Sobat Fox, karena ingat ini malam minggu klasik rock tuh yang request banyak ya. Jadi cap cip cus, segera langsung request daripada antrinya nanti kemalaman. Ingat yang malam ini klasik rock, yang baru-baru jatahnya besok. Oke. Biar enggak ngantuk, kita mulai Rockabye Session pakai AC/DC kali ya. Yoi. Stay tuned sampai jam 9 malam, only on Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: The Rockabye Session.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Hello semua yang baru gabung, dan hello juga yang sudah stay tune tapi belum WhatsApp, masih aku tungguin lo ya. Selamat bermalam minggu Sobat Fox. Salam buat teman-teman, buat keluarga yang lagi entah dimanapun lah, pokoknya harus happy weekend. Dan mungkin juga Sobat Fox masih ada yang kerja, terus dengerin sambil kerja sambil dengerin Fox Radio Jogja. Selamat bekerja, karena tidak semua libur dan punya privilege buat santai-santai di hari Sabtu dan Minggu ya. Sekali lagi itu, saya sering diprotes, Mas ini lagi jaga. Iya. Salah satunya adalah Mbak Darti di Bumi Jo. Selamat malam Mbak Darti, long time no see lo. Jenengan kemana aja? Oh ini dia bilang, akhirnya dengar Mas Dito siaran lagi, semangat Mas. Nah, jenengan itu yang kemana? Saya di sini terus. Tumben lo, belum pulang dari toko lo. Ini Mbak Darti di Bumi Jo. Dengerin nggak ini Mbak? Harus dengerin ya. Teman-temannya di toko mana? Coba suruh request juga. Bosnya suruh request. Bosnya lama nih nggak pernah request. Bos dan kru sekalian semua ya. Mbak Darti, salam buat semua yang di sana ya. Terima kasih udah WhatsApp. Dan requestnya adalah lagunya Queen, Bohemian Rhapsody. Cocok. Semua suka ini ya. Ini adalah contoh request lagu yang happy for all. Semua bisa dengerin. Nanti kita puterin ya Mbak Darti, karena tadi itu ada Bunda Memes duluan. Bunda Memes mana nih Bunda Memes? Bunda Memes yang tadinya Pak malam Mas Dito, Bro Dito, Bunda Memes Jogja Selatan. Requestnya lagunya Bad English, When I See You Smile. Siap. Untung langsung di request ya Bunda, soalnya

ini lagu favorit di Rockabye Session. Salam spesial nggak pakai telur buat Mbak Eri di Sido Arum and all. Terima kasih sama-sama, Bunda, Bunda Memes yang lebih banyak ibadah katanya hari ini, hari Sabtu majelis ibadah 3 session dari jam 6 pagi, mantap. Malamnya langsung dengerin Fox Radio Jogja di Rockabye Session. Langsung ya kita puterin. This is Bad English, When I See You Smile. Sobat Fox, stay tuned only on Fox Radio Jogja.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama Dito, Sobat Fox, masih di Rockaway Session yang terpantau makin ramai. Ya udah, kita nyapa dulu yang rame-rame tadi. Pertama kita mau menyapa ada Ibu Rina. Halo, selamat malam Ibu Rina. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan happy. Seperti biasa mungkin masih ada kerjaan, jadi semangat, pantang menyerah walaupun di malam minggu. Atau udah selo nih Mbak Rina, tadi kan abis dari gereja kan, pasti jadwalnya Sabtu sore. Harusnya santai dikit lah, malam-malam loh. Minta request diputerin untuk lagunya adalah Jimmy Harden yang Where Are You Now? Where Are You? Nggak tahu. Lagu galau nih Sobat Fox. Gak apa-apa, kita puterin ya. Habis ini Mbak Rina, terima kasih sudah menunggu. Lanjut, kita menyapa ada, oh ini Sobat Voli kita, ada Mas Farid di Godean yang WhatsApp sambil kirim foto menonton pertandingan voli. Mas, jujur aku tanya, hidupmu tuh voli aja apa gimana? Segaris keras itu kah untuk menonton voli seantero Yogyakarta? Tapi aku salut loh sama orang yang memang punya kesukaan dan punya hobi, apapun itu ya, hobi dan kesukaannya, dan betul-betul niat gitu. Karena menunjukkan bahwa seseorang itu tuh punya passion, punya gairah dalam hidup, apapun itu hobinya ya. Jadi aku tuh seneng lihat Mas Farid kalau ngechat ke Fox Radio Jogja request lagu sambil fotoin foto lagi nonton voli. Itu di mana Mas Farid? Coba dong ceritain, kemarin kan Tirto Adi Melati Sleman. Ini kita pantau di mana nih Mas? Gak ada infonya nih. Yang jelas voli putri. Wih. Voli putri mantap. Mungkin Sobat Fox ada punya hobi juga atau interest yang seniat Mas Farid dengan volinya. Yang jelas bosnya Mbak Darti tadi itu garis keras mancing di laut. Itu juga geng Bumi Jo kita, yang lain tuh biasanya mancing. Coba hobi-hobi lain muncul dong. Oh, yang kopi banget tuh ada. Yang keliling nyetir mobil cuman cari tempat kopi, kopi, kopi, kopi, dan kopi. Pokoknya lambungnya isinya kopi. Belum muncul tapi orangnya ya. Jadi jangan di gibahin dulu. Biar request. Requestnya adalah Mas Farid minta Kiss Every Time I Look At You. Oke, langsung kita puterin nanti ya. Mas Farid, ini jatahnya Mbak Rina dulu, ada Jimmy Harden with Where Are You Now. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Fox Radio Jogja, workout over burnout.

Kiss Sobat Vox Every Time I Look At You. Satu lagu yang tadi di request sama Mas Farid Foli Godean. Rekan-rekan Godean udah mulai muncul sepertinya ya. Karena minggu lalu sempat agak sepi nih, Godean lain mana nih, Godean lain. Terima kasih Mas Farid, selamat nonton pertandingan volinya. Hati-hati nanti pulangnya. Terus aku juga mau menyapa malam hari ini ada Mas Gumilang di Sewon, Bantul. Selamat malam Mas Gumilang. Welcome back to Rockabye Session. Tadi nyapa selamat malam Mas Dito. Minta tolong puterin lagunya Styx yang Mr. Roboto dari Gumilang di Sewon. Siap. Kabar Sewon gimana Mas Gumilang? Mas Gumilang hari ini katanya gak kemana-mana Mas. Di rumah aja. Gak kemana-mana. Okay. Slow Saturday di rumah ya Mas Gum. Memang enaknya seperti itu ya. Kalau bisa, apalagi kalau udah males kemana-mana, emang paling enak di rumah aja. Apalagi bikin kopi, nyender, main HP, scroll TikTok. Iya enggak? Atau Mas Gumilang enggak kayak gitu? Atau ada kerjaan di rumah? Kan saya kurang tahu nih, belum di-share ya. Oke, kita puterin Mr. Robotoknya nih, Mas Gum. Aku juga ngingetin sama Sobat Fox semua yang belum request, ayo segera. Nanti makin lama requestannya. Nomornya masih sama di 0887-188-1053. Dan aku ingetin lagi ya, Sobat Fox bisa download aplikasinya Fox Radio di HP masing-masing. Biar bisa streaming, bisa request langsung melalui aplikasi. Simple and mudah sekali. Okay, this is Mr. Roboto. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. We're still at the Rockabye Session di Fox Radio Jogja, Sobat Fox. Barusan ada Psycho Killer, Talking Heads, salah satu band favoritku juga. Dan band Talking Heads itu menginspirasi banyak sekali musisi alternatif terutama ya di generasi berikutnya. Banyak yang suka Talking Heads, mulai dari Radiohead dan band-band alternatif rock, terutama yang noise-noise gitu di tahun 90-an. Judul albumnya yang terkenal ada Remain in Lights kalau gak salah. Itu juga salah satu album favoritku, Sobat Fox. Coba deh yang belum ngulik Talking Heads harus cobain. Sekarang saatnya kita hello dulu, hello ke semua yang sudah nge-WA. Ngomongnya gitu, wes di WA urung, WA. Apa itu WhatsApp? WA. Ada Mas Yusron di Godean menyapa. Malam Mas Tito, gimana kabarnya? Hari ini jalan-jalan kemana? Request lagunya White Snake ya, yang Here I Go Again. Okay. Selamat malam minggu semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Yusron. Menjawab pertanyaan jenengan, hari ini jalan-jalan kemana? Tidak kemana-mana karena kebetulan acara keluarga besar kumpul tiap minggu yang biasanya hari Minggu nih Mas, jadi hari Sabtu tadi sore. Jadi tadi kumpul terah. Semua kumpul, terus langsung deh aku ke Fox buat siaran gitu. Terima kasih udah menanyakan Mas Yusron. Jadi tidak banyak kemana-mana, paling kemarin ke mall. Oh iya, aku nonton film dokumenterinya, reuninya Oasis, Don't Look Back in Anger. Sobat Fox yang suka Oasis atau suka musik alternatif atau rock atau umumnya suka musik, saya sangat menyarankan nonton di bioskop filmnya Oasis yang baru. Jujur kemarin rada nangis ya nontonnya saya, karena dokumenternya bagus. Jadi gas nonton sebelum kehabisan dan sebelum hilang dari layar bioskop Sobat Fox. Sebuah info. Oke, Mas Yusron, nanti kita puterin ya habis ini. Selamat jalan-jalan. Salam buat keluarga ya, Pak Haji. Pak Haji udah resmi loh, Haji Yusron. Terus ada Bro Zaki di Denpasar menyapa juga. Malam seperti biasa Zaki Haidar, seputaran Renon Denpasar. Request lagunya Mr. Big yang Going Where the Wind Blows. Woo, mantap. Terima kasih, salam buat itu aja. Thank you, Mas Zaki. Mas Zaki yang malam minggu cuma beli nasi goreng doang. Gak apa-apa. Kadang malam minggu atau libur gitu cuma pengen kuliner. Aku juga karakter orang yang kalau misalnya nyari sesuatu ke ujung dunia pun saya cari. Kemarin aja sampai Makassar loh demi palu basah. White Snake, Here I Go Again. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko

badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ramai banget ada Bon Jovi with Living on Prayer. Saatnya kita nyapa dulu ya Sobat Fox. Dari tadi ada yang pengen disapa banget nih kayaknya. Ada Mbak Eri di Sidoarum. Tadi menyapa, malam Mas Dito, mau request lagunya Woman from Tokyo by Deep Purple. Oke, boleh. Terima kasih Mas Dito, selamat malam mingguan di Fox Radio. Terima kasih, salam buat Bunda Memes, selamat malam mingguan di Fox Radio. Idi. Katanya Mbak Eri hari ini reuni sama teman-teman SMP, seru banget. Aku belum pernah tahu reuni sama teman-teman SMP-ku. Padahal kalau dihitung-hitung sudah 20 tahun lalu SMP. Iya, lama ya, 20 tahun loh Sobat Fox SMP. Tapi harusnya sih soon or later ya, masa 25 tahun enggak reuni. Jadi pengen, nanti aku coba kontakin anak-anak SMP. Nanti habis ini kita puterin lagunya ya. Mbak Eri itu tadi Bunda Memesnya udah duluan. Tumben, biasanya Mbak Eri dulu yang muncul, baru Mbak Memes. Tapi ini kebalik. Dari mana sih? Sibuk banget kayaknya. Oke, nanti kita puterin ya habis ini di Purple Woman from Tokyo-nya. Saat ini kita mau nyapa ada Kak Naila di Bengkulu. Malam Jogja katanya. Malam juga Bengkulu. Gimana kabar Bengkulu? Apakah sudah aman dari abu Gunung Anak Krakatau, Kak Naila? Semoga baik-baik saja ya di sana. Aku belum pernah ke Bengkulu nih Sobat Fox, penasaran juga sih kayak gimana di sana. But anyway, singkat padat jelas katanya, malam ini aku mau request lagunya Hey Jude The Beatles ya, tolong di play, semangat siaran Kak. Oke Kak Naila, iya singkat padat jelas juga aku balas, siap abis ini kita puterin ya. Kalau gitu singkat padat jelas juga, langsung aja ini Deep Purple Woman from Tokyo Sobat Fox. Mbak Eri di Sidoarum yang request. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Back with me Tito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Baru saja ada John Jett and the Blackhearts, I love rock and roll. Tenet Tenet seru ya, kalau klasik rock tuh lebih beragam gitu menurutku. Jadi pilihannya banyak juga, kita bisa muterin lagu-lagu keren nih malam hari ini. Tentunya requestannya Sobat Fox juga keren. Ada Mas Daru nih yang lagi jalan-jalan Sobat Fox. Jalanan Yogyakarta dan sekitarnya, katanya Malioboro area ruwet katanya. Lagi biasa ngukur jalan ya kan. Selamat mencari rezeki, salam buat penumpangnya, Om Daru. Semoga malam ini, malam minggu, diberikan rezeki yang melimpah di tengah keruwetan jalanan Jogja dan sekitarnya. Pulang-pulang langsung setor istri ya kan, mah nih der gitu. Gak apa-apa gitu kan, suami yang baik kan, Om Dar. Om Dar minta diputerin lagunya Pink Floyd yang Another Brick in the Wall, PT2. Mantep banget seleranya, ih Pink Floyd juga Kang. Pink Floyd. Ini banyak yang suka, jadi makasih Om Der udah request Pink Floyd. Jadi kita puterin. Aku juga mau menyapa Kak Era nih. Malam Fox, malam Mas Dito. Requestnya Green Day, Green Day besok. Mbak Era, Wake Me Up When September Ends lagi, itu di atas 2000-an besok ya. Malam Minggu klasik rock ya. Kalau mau ganti apa bebas nanti ya. Katanya tadi nobar kalah, jadi agak emosian. Wah. Kalau Mac gue Anan ini sinyalnya aneh, mosok dadak munggah genteng. Lu di mana jenengan? Kok bisa 2026 susah sinyal? Oh, yang kalah ini PSS. Oh iya. Turut berduka juga bagi fans PSS. Saya tadi juga update tapi di HP aja karena ada acara keluarga. Juga penasaran dengan hasilnya tadi kairaku. Tapi yang diputerin di TV tadi nonton sama keluarga yang Persija Persib, jadi nonton itu juga. Ya udah jangan bete tuh Mbak Era, udah semangat, kita harus dukung tim kita terus ya, apapun timnya. Nanti kalau mau request lagu ngomong aja ya. Ini dia Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Sobat Fox, stay tuned.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia. Tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Program Reward Umroh Sangasanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session of Fox Radio Jogja. Menyapa Sobat Fox semua malam hari ini. Selamat malam mingguan semua, hello semuanya. Mungkin udah pada pulang, udah jam 11. Habis jalan-jalan, capek. Sekarang kebetulan radio nyala di rumah misalnya. Mendengarkan Fox, beres-beres dulu nih. Mandi-mandi dulu, santai aja dulu. Pokoknya kita masih ada sampai 1 jam ke depan. Jadi yang baru pulang mau request ke Fox Radio Jogja, klasik rock boleh banget di Rockaway Session di 0887-188-1053, seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Apri di Merican. Halo Mas Apri, gimana kabarnya? Long time no see. Mas Apri minta diputerin lagunya Duran Duran Ordinary World. Tadi katanya sebelum pulang seperti biasa nih Mas, beli soto dulu, langganan dulu. Mantap. Sotonya aku sudah tahu, aku sudah coba Mas Apri. Emang ya lumayan lah, enak-enak. Untuk pilihan soto yang terbatas di malam hari, orang tuh biasanya sarapan tuh pagi-pagi pakai soto. Ini malam-malam ya. Kalau Mas Apri enggak apa-apa. Enggak ada yang salah. Okay, this is Duran Duran Ordinary World. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits, voice of sanga-sanga. Masih bersama Dito Sobat Vox di Rockabye Session. Tentunya di Vox Radio Jogja, membangunkan semuanya. Ngobrol aja kita ya malam hari ini. Tadi ada komentar dari Mas Daru. Mas, lagunya Pink Floyd Another Brick on the Wall, kok bisa ya tercipta nada melodi gitar kayak gitu? David Gilmour, pancen top. Iya ya, bener Mas Daru. Aku juga pengen banget nih bahas ini nih. Kalau orang belum pernah dengerin album full Pink Floyd, kayaknya gak bisa merasakan. Karena menurutku Pink Floyd itu salah satu band yang kita tuh gak bisa ngambil satu lagu gitu. Bisa, cuman menurutku pengalaman terbaiknya adalah dengerin tiap album dari lagu pertama sampai terakhir. Itu sih, kalau punya kasetnya, CD-nya, atau mungkin sekarang zaman streaming di YouTube juga, semua albumnya sih menurut aku oke-oke semua. Cuman kalau aku pribadi ya, itu bingung antara album Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, atau Animals. The Wall juga bagus. Gak tahu kalau Mas Daru pilih yang mana. Dari The Dark Side of the Moon tahun 73 kan, Wish You Were Here tahun 75, Animals-nya 77, The Wall-nya 79. Bayangin tuh rata-rata cuma beda 2 tahun tuh fenomenal semua menurut aku. Dan album-album yang aku sebutin tadi, banyak yang bilang malah album-album terbaik sepanjang masa. Masuk list pasti top 50 album terbaik sepanjang masa yang aku sebutin tadi, ada Dark Side of the Moon, The Wall. Pokoknya top, emang keren. Menurut aku susah banget dikalahin di era sekarang, belum ada yang sejenius itu. Ya banyak yang bilang kalau era modern Pink Floyd-nya itu Radiohead, Mas. Iya. Ya kan pendapat orang beda-beda ya. Ya enggak apa-apa. Tapi Pink Floyd is Pink Floyd. Oke, nanti kita ngobrol lagi nih, seru banget makanya nih. Kita bangun diskusi seperti ini. Makasih Mas Daru. Oke, okay, this is Europe Carry Sobat Vox. Aku pengen banget denger lagu ini. Stay tuned on Vox Radio Jogja.

0: Session on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi @sangasanga_bali

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ditemenin sama Dita Sobat Fox di Rockabye Session tentunya ya. Baru saja ada Rush, Tom Sawyer, top song juga dari tahun 81 tuh Sobat Fox. Dan saatnya kita menyapa Sobat Fox malam hari ini. Yang lain ada Mas Alex di Gunung Kidul yang katanya baru pulang dari Gamping ya, Mas. Pantes kok malam banget takziah teman kerja. Jenengan itu sosial banget ya orangnya. Sangat-sangat care, empathy. Setiap kegiatannya di hari Sabtu atau Minggu ketika aku siaran, pasti itu ceritanya itu habis mengunjungi siapa, silaturahmi apa, atau nengok siapa. Gitu, itu perlu ditiru. Sangat-sangat budaya ketimuran ya. Semoga aman semua, sehat semua. Mas Alex, salam buat teman-teman di Wonosari sama keluarganya juga. Sehat-sehat loh, nanti sakit ya. Jadi kegiatan yang sangat sosial itu nanti terganggu ya, Mas Alex. Lagunya adalah Metallica, Master of Puppets. Oke, habisnya kita puterin. Dan kita nyoba yang lain dulu. Terima kasih Mas Alex. Ada Mas Ricky di Sayangan. Malam broku, denger Europe nyanyi. Ricky, maybe we'll meet again somewhere. Itu Carrie, Mas Ricky ya. Bukan Ricky. Gimana sih Mas Ricky? Ah, NPD deh. Makanya tadi aku baca, apa ini? Oh, liriknya Carrie tadi. Jadi pengen request, boleh gak? Boleh dong. Herm's Carom yang honestly boleh. Nanti habis lagunya Metallica ya. Katanya hari ini gak ngopi. Aku udah ngerasani dirimu tadi. Mana nih Sobat Fox yang kalau update cuman ngopi doang? Karena tadi ada Sobat Fox Mas Farid yang kalau update cuman nonton volley doang. Setiap nge-WhatsApp isinya nonton volley dimanapun dia berada. Katanya hari ini gak ngopi bro, absen dulu, lagi lelah dengan dunia ini. Loh kok bisa, justru kalau lelah dengan dunia ini justru ngopi Mas Ricky. Pokoknya kopa kopi harus tetap jalan ya, nggak boleh gitu ya, tetap ngopi wajib. Malah nyuruh. Oke, nanti Harem Scaremnya kita puter ya, tunggu dulu, kita puterin dulu Metallica, Master of Puppets. Stay tuned.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
5: Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih temenin sama Dita Sobat Fox, masih menyapa Sobat Fox semua malam hari ini. Aku mau menyapa Mbak Susana Enda di Kalasan. Selamat malam Mbak Susana. Apa kabar? Long time no see. Mana anak-anaknya kok gak request? Tumben panggilnya Mbak, kadang Bunda, kadang Bude. Ya, namanya juga kita ya, Mbak Susana. Halloween udah belum, Mas? Baru dengerin soalnya belum. Oke, Forever and One. Siap, bisa. Wih, foto WhatsApp-nya Mbak Susana keren banget. Pakai motor sport gini, pose. Widih, emang ibu bunda yang keren ya. Pasti anaknya ikutan keren bundanya nih. Mantep banget. Motor merah sporty aku. Oke, Mbak Susana, langsung aja kita puterin ya, biar gak kelamaan. This is Halloween with Forever and One. Stay tuned.

0: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget, males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga, namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
4: ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
4: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
3: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
5: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
0: Fox Radio Jogja, workout over burnout.

105,3 Fox Radio Jogja, you're so, your hits. Wow, gak terasa Sobat Fox, udah hampir jam 12 aja, seru seperti biasa, rock by session. Malam mingguan bersama Sobat Fox tidak pernah gagal, always fun, always good. Terima kasih sekali lagi Sobat Fox yang sudah stay tune, sudah request ke WhatsApp ataupun ke aplikasi Fox Radio. Selamat istirahat Sobat Fox, selamat malam mingguan. Semoga besok hari Minggu menyenangkan, kegiatan yang mau direncanakan dijalankan. Atau mau istirahat aja boleh. Pokoknya yang penting jaga kesehatannya. Yang belum pulang, hati-hati di jalan ya. Gak usah ngebut-ngebut, santai mawon. Ketemu lagi sama aku tentunya masih besok, jam 9 sampai jam 12 malam juga. Edisi masih Rockabye Session, Alternative Rock. Yang tadi pengen diputerin lagu-lagu modern kayak Green Day, yang album-album baru besok ya. Kalau kita aku pamitan, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you, good night Sobat Fox, bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

keistimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wonobudoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita

0: y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Head.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cedit-cedit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya, monggo kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Jaya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung. Your soul, your head.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM

kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.